0: Koi tu gue tem ini aku kisah tangi ke tau man okay bukan apa mai program betul lo Tony mau apa mai ya fikir tangi api ke tau malolo ke boni eh pek mau fia lo tapi betul ke tau lo lo epe
1: tau lo epe ni ke lo epe ke aho eh
0: iya we kapo
1: fakos aupito
0: Oh, who are you doing?